0: bon ni kam ke nai ke ni khai ma ka kai butang kaisa 80 kg bung mano
1: oh
0: 25 kg bung mano
1: acha
0: 30 kg bung mano tam ke jing average gore jing rom na kha je 30 kg 25 theke 30 kg jing pano chini khub bar khane ta khub tai bung song kabang ma benefit man man rang puisa aji thini bung ni kabang ma shape sap mung man ta
1: am dekhen kabang ma Suba suba mana cerang thomurak sih naja ayat tu bangai.
0: Tapi
1: butang paikya. Kamu no tam tam kanya na. Kamu kisah.
0: Oh butang paikya rawi simina runari nangdai rawi nai. Uje company ni borong thangi nai nai. Mana oce ni je cukti
1: tu mana. Kacang saman potong jali by
0: Godrej. Godrej group. Kaya baru tu jatuh ni, nak thang maya, kaya baru collection center senam nai. Romdi, tabu Khumulung kaisa jaga. Khumulung ni jaga wo kaisa baru collection center senam nai. O jaga wo gana gini ni John mejo nak or Hindi, Belwari Hindi, by tayo gana gini u.
1: Cekai nero.
0: Sevananda, u Dasram. Kebang mana je pararok tunggui mani? Apa pararok ni? Baru rok payi nai, arok payi re payi nai. Kaya baru kno abo tu tulang thang nai. Angkai bong no rangri nai online.
1: Acha.
0: Bong ni account to ranghabi nai. Abu ni dam busukung no.
1: Butai palmani.
0: Butai palmani dam busukung no. Amo kai chini hotikal chani director tong nai. Bo amo sakleri nai. Bisi puila wono sakleri nai. Takleni rate angkai asuk. Angkai abu ni ya gulo ungo kisok ro. Hukbar khanina kai nai takuk tay buhuk song rate. Kompang kay, tamung nai. Rate kompang kay, bukun wala nak kiri. Company, tabuk rate saklay jaka, sullo taka, par kiji.
1: Par kiji.
0: Mungkin boh manika, 14 taka kiji. Company hujat. Apur mungkin tamung nai. Government of India, visa paymaya gulo boh busuk kiji rika. Romdi boh 20,000 kiji rika. 20,000 kiji wo, khong ni ke boh Komma kah, mungkin khong nui gun 20,000, mungkin 40,000, atau 40,000 rang Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, bini account atau 40,000 rang diary online. Abu jatun online system mang kunung kukri, kaya bih thok icarane nikri, kucu bukri.
1: Mungkin apa rumahnya bo, khabanya nikri.
0: Khabanya nikri kucu pakri.
1: Vaksin ni, oh, kira-kira apa? Tapi tu kai kian sambil na, poin pas orang kena.
0: Kali o kai 129 hektar hai jaga ni, unko abdhai orang kena.
1: Abdhai orang kena. Mana bising beri pungsi na? Bising beri pungkai orang si na.
0: Kebang mas jaga abu berpai kya, tam kai teknologi show, je tabuk abdhai non narang manglak. Ambagi bongno sebaya ni kan mana huna ablation, moni operation ni terminologi ingka kai ablation kai maru. Je takuk tay bukuk song je mon bel bari wa, kawang macin takuk tay bukuk song ni ketawa pay pikya. Aborok borjotun sebaya ribe kya, sebaya kai.
1: Bisiburinya ni bagai.
0: Ingka chini Tripura ingka kai kaisa ungo tongo, kebeng nai tong. Oh kebeng nai ingka kai Shinjo. Sinjo kota u bana bamboo rat nu. Inggrisi bagai bana bamboo rat kecik borok a area ni borok kecik jodun sayman utar Tripura ni sih me waichan dokin Tripura zora. Jodun saymano angkat tekaisha tunggu unko hai masandi hai.
1: Sinjo.
0: Masandi sinjo ya masandi no. Ambo unko bana unko kayde kebeng ta. Bunyi je butih nu cakiu. Abu to unko kuai hai bleh butai. Bising ni, ab butai bising ko, abon noramungi kuduin tu. Kaya abor thokcak ta anggap kurine cakiu. Jeng amti case mang kahang kuwa dam sora. Kaya kuai ni kolan pura, kuai kolan pur ni uje gila tuli fishing kai. Arok kai mayung bukai sih somicha.
1: Cai, amal kong.
0: Mayung kai utabu bufang tu chicken ko bin belainya belai thau tu kapa sap cai kibiu.
1: Untar mohonan ni lagu mam tu
0: kanam. Kai abah chini doktor cakri kene no koraksa bini kheto niche pray 20 hai bufang cai kika mayung. Kai abah ni bagi wana nak kogya borok gap.